0: Dijaya umar ini nyonya.
1: Sebenarnya yang ini kita berbeda, muncul beda, mesti pakan kamu maju.